0: dig. Langkah we deng welawang ratri atai.
1: Diula pitiata, kamburu pitiata, nawala pitiata, kal pitiata. www.livefm.lk
2: livefm.lk